menekan fardu kifayah dengan sempurna sekaligus memupuk semangat kesukarelawanan serta memperkasa institusi masjid sebagai pusat ilmu dan kemasyarakatan. Pesta Buku Brunei Anjuran dan Bahasa dan Pustaka Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan merupakan platform memupuk minat membaca serta menghargai buku sebagai sumber ilmu. Bertemakan Brunei Membaca Masyarakat Intelek, Pesta Buku antara lain menekankan kepentingan membaca dan pembentukan masyarakat berpengetahuan. Pesta Buku Brunei dibuka bagi kunjungan orang ramai sehingga hari ini dari pukul 8.30 pagi hingga 9.30 malam di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hasanat Bolkiah Barakas. Selain mengukuhkan pemahaman dan penghayatan masyarakat terhadap budaya Brunei, acara juga bertujuan menjalin kerjasama dan hubungan perniagaan serantau dan antarabangsa bagi mengembangkan industri penerbitan buku negara. Beralih ke berita luar negara. Buah Houthi dari Yaman mengumumkan sekatan maritim terhadap Arab Saudi sekaligus meningkatkan ketegangan antara Amerika Syarikat dan Iran apabila pemisah itu mengancam kemampuan pengeksport minyak utama untuk melepasi Selat Hormuz. Kumpulan yang disokong Iran itu tidak menyatakan bagaimana mereka merancang untuk melaksanakan sekatan tersebut. Pengumuman itu dikeluarkan ketika Iran berkata negara itu kembali melaksanakan serangan skala penuh ke atas Amerika Syarikat dan ketika Washington dan Tehran bergelut untuk mengawal selat berkenaan. Kementerian Luar Arab Saudi mengecam sekatan maritim oleh pihak Houthi dan menegaskan semula sokongan Riyadh terhadap kerajaan Yaman yang berpusat di Aden. Arab Saudi dan pihak Houthi saling berbalas serangan pada minggu lalu buat pertama kali dalam beberapa tahun mengancam gencatan senjata yang masih bertahan walaupun sudah tamat tempoh. Serangan itu berlaku apabila sebuah kapal terbang Iran cuba berlabuh di Sana'a mencabar pengaruh Arab Saudi di ruang udara Yaman. Thailand mengukuhkan kebimbangan kepada China mengenai penghantaran terbaru kereta kebal ke Kemboja. Kenyataan itu menandakan kerapuhan gencatan senjata antara jiran Asia Tenggara tersebut selepas pertempuran sempadan tahun lalu. Perdana Menteri Thailand Tuan Anutin Chanvirakul menyuarakan kebimbangan itu kepada Presiden China Tuan Xi Jinping semasa mengadakan pertemuan baru-baru ini. Kebimbangan itu tercetus lepas pihak berkuasa Thailand menyatakan 39 kereta kebal dari China dihantar ke Kemboja sebagai sebahagian daripada perjanjian latihan ketenteraan bersama yang sedia ada. Hubungan antara Thailand dan Kemboja kekal tegang selepas perjanjian gencatan senjata ketiga pada akhir tahun lepas akibat pertempuran sempadan. Proses penyelesaian Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB bagi pertikaian maritim yang dimulakan oleh Kemboja awal tahun ini meningkatkan ketegangan hubungan. Itu telah menyukarkan perbincangan tentang penentuan sempadan tanah dan menyebabkan perbincangan dihentikan sementara. Selain isu sempadan, China dan Thailand bersetuju untuk mewujudkan mekanisme dialog yang melibatkan menteri luar dan pertahanan mereka. China akan menjadi tuan rumah pusingan pertama perbincangan yang akan memberi keutamaan kepada usaha bersama untuk membenteras operasi penipuan. Jumlah perdagangan Kemboja dengan Pertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara ASEAN dan Kesatuan Eropah EU mencapai $13.3 bilion pada separuh pertama tahun ini. Demikian menurut laporan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Kemboja. Laporan itu menekankan perdagangan kerajaan Kemboja dengan rakan ahli ASEAN lain bernilai $10.3 bilion sepanjang tempoh Januari hingga Jun mencatatkan peningkatan 21.8% berbanding tahun sebelumnya. Sementara itu, perdagangan dengan EU naik 8% kepada $3 bilion dalam tempoh yang sama. Sepanjang separuh pertama tahun ini, jumlah perdagangan global Kemboja mencapai $38.2 bilion. EU kekal sebagai pasaran ekspor yang penting dan bernilai tinggi untuk Kemboja terutamanya bagi pakaian, kasut, barangan perjalanan, basikal, elektronik dan produk pertanian. Jika tren ini berterusan, ASEAN berpotensi menjadi pemacu utama pertumbuhan perdagangan Kemboja manakala EU akan terus memainkan peranan penting dalam kepelbagaian ekspor dan pembangunan industri bernilai tambah tinggi. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Nur Zalina Muhammad Azman dari Balai Berita Radio Television Brunei.
Assalamualaikum.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya ke udara pukul 9 pagi.

beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Dunia Hari Ini dalam Sejarah. Dunia Hari Ini dalam Sejarah, 21 Julai. Pada 21 Julai tahun 1831, Leopold I diangkat menjadi Raja Belgium yang pertama. Pada tahun 1904, Louis Riquelme menjadi orang pertama yang memecahkan rekod kelajuan darat dengan kelajuan 100 batu sejam atau 161 km sejam. Pada 21 Julai tahun 1949, Senat Amerika Syarikat meratifikasi Perjanjian Atlantik Utara. Dunia Hari Ini dalam Sejarah. Pada tahun 1970, Empangan Aswan di Mesir selesai dibina setelah 11 tahun pembangunannya. Pada tahun 1983, cuaca terendah di dunia direkodkan di Stesen Vostok, Antartika, iaitu serendah -89.2°C. Dan pada 21 Julai tahun 1992, Persidangan Ulama ASEAN pertama diadakan di Kuala Terengganu. Dunia Hari Ini dalam Sejarah.

Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Tutong. Sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke-80 tahun ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muazzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam diadakan pada hari Rabu 22 Julai 2026 di Padang dan Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Tutong, Daerah Tutong. Dengarkan siaran langsung di Nasional FM sekitar pukul 9.30 minit pagi. Laporan awal di pilihan FM Inggris sekitar pukul 8.30 minit pagi. Dan pilihan FM Mandarin sekitar pukul 9.30 minit pagi. Saksikan siaran di RTB Perdana, RTB Sukma Indra, dan penstriman RTB Go Core Live pada pukul 9.25 minit pagi. Marilah kita bersama-sama hadir demi menzahirkan rasa syukur dan taat setia yang tidak berbelah bagi terhadap Raja yang kita sayangi. Raja terbilang, agama dijulang, negara gemilang, daulat ke bawah duli Tuan Patih.

0: mendermula ke tabung anak-anak yatim, tabung orang-orang cacat dan tabung Badan Kebajikan Kebangsaan melalui Bank Islam Brunei Darussalam BIBD secara online atau memasukkan derma ke nombor akaun seperti berikut. Tabung anak-anak yatim 0000-1000-4934. Tabung orang-orang cacat 0000-1000-4920. Tabung Badan Kebajikan Kebangsaan 0000-1000-4956. Derma juga boleh dihantar terus hanya sewaktu pejabat ke Jabatan Pembangunan Masyarakat, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Bahagian Pengurusan dan Pentadbiran Tingkat 2, Simpang 336, Sengkang 17, Jalan Kebangsaan, Bandar Seri Begawan. Untuk keterangan lanjut, hubungi talian helpline kebajikan 141 atau talian anak 121. Habis kita juga boleh follow IG JAPEM_Brunei, FB Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPEM atau layari www.japem.gov.bn untuk kemaskini harian. Jabatan Pembangunan Masyarakat ke arah individu yang penyayang, bertanggungjawab, berdikari dan berdaya tahan.
1: Siap udah kita, Bak?
2: Bah, siap, Tini. Teriak-teriak ke dia kau menyuruh ke dia aku bersiap. Yang ke dia kawan ni, siap pun belum.
1: Siap je udah aku ni, Bu. Apa lagi kan?
2: Belum je kau siap tu. Mana tudung bukan?
1: Malas aku bertudung, Bu. Bukan je batah. Sekadar ke kadai ampirani pun.
2: Nah, ampirkah, jauhkah? Hukumat tu tetap je dah berubah tu lah. Wajib jo lakat ke tani menutup aurat.
1: Nda jo mengapa bertubuh ya? Malas ku ba.
2: Kadikawan ni ta. Penggagahi mu ani indah mau hilang. Bah, pakai te tudung atu dulu. Bukan jo batah.
1: Malas ku bubu ya. Payah lagi menarikah tu.
2: Astaga, menarikah te pulang kau pikirkan. Dosa indah kau takut.
3: Hai anak Adam, sesungguhnya telah kami turunkan kepada kamu pakaian penutup aurat dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Maksud surah Al-A'raf ayat 26.

0: Baik, ada waktu sekarang 3:35 minit petang waktu negara Brunei Darussalam dan audio muslimin musliman di seluruh tanah air untuk panduan bersama. Seruan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar ialah 3:51 minit petang. Manakala hendaklah ditambah 1 minit bagi daerah Tutong dan hendaklah ditambah 3 minit bagi daerah Belait.
1: Eh, Wang. Masuk waktu dah, Nek. Biar tak kita ada sembahyang dulu.
2: Aku tak siang dulu. Sekarang saya aku sembahyang tu.
1: Nah, biar juga kita ada sembahyang awal. Bima tadi banyak kerja tu. Sekarang terlalai. Dia juga tak ada sembahyang tu.
2: Bah, bisa itu tu.
3: Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sembahyang pada awal waktunya mendapat keridaan Allah dan pada akhirnya mendapat keampunannya. Dan selagi seseorang hamba itu mengerjakan sembahyang dan tiada meluputkannya dari waktunya dan tiada melambatkannya pula dari awal waktunya adalah lebih utama baginya daripada dunia dan seisinya.
4: Melewatkan sembahyang sehingga luput waktunya ataupun mengundurkan sebahagian daripadanya di luar waktunya adalah haram dan berdosa. Semoga kita tergolong orang yang sentiasa memelihara sembahyang fardu dengan menyegerakan pelaksanaannya pada awal waktunya.
5: Amalan-amalan menghindari dari terpengaruh dengan aktiviti-aktiviti negatif. Mendirikan solat lima waktu, Allah berfirman yang bermaksud, bacalah serta ikutlah, yakni wahai Muhammad, akan perkara yang diwahyukan kepadamu daripada Al-Quran, dan dirikanlah solat, yakni dengan tekun. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45.

Orang-orang yang membelanjakan harta-harta mereka pada waktu malam dan siang dengan cara bersembunyi-sembunyi dan berterang-terangan, maka bagi mereka ganjaran pahala di sisi Tuhan mereka, dan tidaklah ada ketakutan atas mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Surah Al-Baqarah ayat 274.

0: Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Tiada Tuhan melainkan Engkau, yang Maha Hidup, yang Maha Berdiri dengan sendirinya. Dan aku bertaubat padamu dengan taubat seorang hamba yang menzalimi diri sendiri. Aku tiadalah pula berkuasa memutarakan apa-apa, mahupun menghidupkan sesuatu, ataupun membangkitkan manusia yang mati. Ampunilah hamba, ya Allah. Ampunilah hamba.

0: Radio Brunei National FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari studio Jubli 1.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Wazna Fakriana Osman dengan tajuk berita dunia. Menteri-menteri luar ASEAN berhimpun di Filipina dengan agenda persidangan di Manila menumpukan kepada usaha terbaharu berhubung keselamatan tenaga serantau termasuk perumusan perjanjian rangka kerja bagi jaminan petroleum. Presiden Amerika Syarikat menandatangani perintah bagi mengenakan cukai baharu sebanyak 50% ke atas beberapa barangan Kanada. Perdana Menteri Kanada memaklumkan Ottawa bersedia untuk meningkatkan rundingan perdagangan dengan Amerika Syarikat selepas Presiden Trump memerintahkan cukai baharu menyasarkan Kanada. Perdana Menteri baharu Britain melantik bekas Menteri Kesihatan Negara itu Wes Streeting sebagai setiausaha pertahanan baharu negara berkenaan. Kerosakan teruk pada kemudahan penjagaan kesihatan di Gaza ditambah lagi dengan sekatan kemasukan bekalan perubatan terus menjejaskan pemberian penjagaan kesihatan di wilayah yang dilanda perang itu. Usaha diplomatik bagi mengembalikan gencatan senjata antara Iran dan Amerika Syarikat di Pergiat dengan Tehran dilapor menerima cadangan baharu gencatan senjata selama 10 hari daripada pihak pengantara. Jordan, Kuwait dan Bahrain meminta serangan udara Iran. Sebuah kapal tentera laut China menjalankan latihan peluru hidup semasa latihan bersama Rusia dalam kawasan zon ekonomi eksklusif Jepun. Sekian tajuk berita dunia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, berita perdana, kita dapat awal ikuti pada pukul 5.30 minit petang ini nanti.
3: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik pada riwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

National Anthem. Baik, ada waktu sekarang 4.13 Sembini Petang waktu Negara Brunei Darussalam, dan kembali bersama saya Isma dalam ruangan Serambi Petang. InsyaAllah sehingga 5 petang ini nanti ya. Dan seperti yang dijanjikan, pengisian di jam terakhir dalam ruangan Serambi Petang Info Daerah bersama dengan rakan yang berada di daerah Brunei Muara, daerah Belai, daerah Temburun dan juga daerah Tutong, yang akan mengongsikan bahan laporan dan juga info semasa di daerah masing-masing buat audien untuk keluarannya hari ini Selasa 21 Julai 2020. Dan untuk pembukaan tirai ruangan info daerah, kita mulakan dengan rakan kita dari daerah Brunei Muara yang sudah pun bersedia dengan

0: Hal laporan dan info semasa bagi daerah Brunei Muara. Untuk itu kita bersama Pengiran Haji Hanafi.
1: Terus bersama National FM Radio Brunei.
2: Baik, terima kasih rakan setugas di konti siaran National FM. Ya. Ketika ini saya berada di stadium tertutup negara Hasnal Bok, ya, di mana diadakan pertandingan Mari Bercerita peringkat akhir 2026 Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka. Baik, seperti biasa untuk menerangkan mengenai dengan pertandingan Mari Bercerita ini, sudah bersama Tuan Muhammad Hadiatullah bin Hajjahya selaku pengerusi majlis, ya, yang akan menerangkan. Assalamualaikum Tuan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jadi boleh Tuan menerangkanlah mengenai dengan pertandingan Mari Bercerita peringkat akhir ini.
3: Okey, alhamdulillah. Pertandingan Mari Bercerita merupakan salah satu projek tahunan yang dianjurkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui bahagian perpustakaan. Pertandingan ini telah diadakan semenjak 1979 dan pada tahun ini tema yang ditetapkan adalah Baca Hari Ini, Cipta Dunia Esok. Tema ini menjelaskan bahawa pembacaan merupakan asas pembentukan individu yang berilmu, kreatif dan berdaya saing. Melalui pembacaan, kanak-kanak dan dapat menjana idea baru, memperluaskan imaginasi serta membina pemikiran kritis yang mampu mencetuskan perubahan positif untuk diri sendiri, masyarakat dan negara. Generasi yang membudayakan amalan membaca ini juga berpotensi melahirkan pemimpin masa depan yang berkaliber, berpengetahuan luas dan mampu mencorakkan dunia yang lebih maju dan progresif. Seterusnya, di antara tujuan dan objektif pertandingan ini adalah memupuk semangat membaca di kalangan kanak-kanak dan meningkatkan daya imajinasi, mencungkil bakat-bakat baru dan meningkatkan keyakinan diri setiap peserta, menjadikan cerita sebagai sumber inspirasi, imajinasi, inisiatif dan kreatif semasa menyampaikan cerita, membiasakan kanak-kanak ini petah dan lancar dalam menyampaikan cerita, dan akhir sekali melahirkan generasi yang berfikiran kreatif, terbuka dan berkeyakinan dalam mengekspresikan idea mereka serta mampu meluahkan dalam bentuk cerita. Mengenai dengan peserta, pada tahun ini setiap seperti tahun-tahun sebelumnya, pertandingan Mari Bercerita ini terbuka kepada semua kanak-kanak yang berumur 8 hingga 11 tahun dan terdiri daripada murid-murid sekolah rendah, agama, kerajaan dan bukan kerajaan, sekolah Arab dan persendirian di seluruh negara. Peserta akan bertanding semasa peringkat final, iaitu 4 peserta kategori A Bahasa Melayu dan 4 peserta kategori B Bahasa Inggeris. Peringkat final pertandingan Mari Bercerita 2026 diadakan pada hari ini, hari Selasa 21 Julai 2026, bertempat di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hasanul Bolkiah, iaitu semasa Pesta Buku Brunei 2026.
2: Baik, hari sekali pihak Nasya, terima kasih atas penerangan. Terima kasih Tuan.
3: Sama-sama.
2: Baik, di kesempatan ini saya juga sempat wawancara dengan salah seorang guru pengawas di pertandingan akhir Mari Bercerita ini, di mana saya akan bertanya dengan persiapan. Assalamualaikum Cikgu.
4: Waalaikumsalam.
2: Cikgu, siapa nama Cikgu?
4: Cikgu Dayang Gunur Adilah.
2: Mewakili sekolah mana ni?
4: Sekolah Sunshine School.
2: Kita dipahamkan bahawa salah seorang pelajar daripada sekolah Sunshine ini berjaya mara ke peringkat akhir. Jadi apa persiapan pihak sekolah lah mengenai dengan pertandingan akhir Mari Bercerita ni?
4: Alhamdulillah, salah seorang pelajar dari sekolah Sunshine berjaya mara ke peringkat akhir. Untuk persiapan, kami banyak melakukan banyak latihan lah di sekolah supaya ia lancar, sama untuk meningkatkan ia punya keyakinan dirilah. Kemarin pun ada raptai penuh, untuk membiasakan ialah bercakap depan orang ramai, walaupun ramai peserta yang
2: daripada sekolah-sekolah lain,
4: ada pada sekolah-sekolah lain yang indah kurang jualah ia punya, dorang punya apa tu,
2: kehebatan lah,
4: kehebatan dorang itulah
2: bercerita. Tapi, jadi cikgu, harapan cikgu lah selaku guru pengawas lah mewakili sekolahnya dengan peserta yang akan ditampilkan nanti, jadi ada menaruh harapan sedikit tentang kalau melihat dari peserta yang lain lah.
4: Harapan kami semoga ia berjaya lah sejak.
2: Iyalah dalam pertandingan ini. Jadi ini pengalaman yang baru bagi peserta daripada sekolah Sunshine.
4: Ini pengalaman baru, alhamdulillah lah.
2: Ini kali pertama kali peserta daripada sekolah Sunshine mengikuti pertandingan Mari Bercerita ni?
4: Ya, ini pertama kali. Alhamdulillah lah. Ada peluang untuk experience benda ini lah.
2: Untuk mereka. Baik, sekali harapan kami mudah-mudahan berjaya lah. Salah seorang peserta yang ditampilkan disampaikan oleh Sekolah Sunshine itu juga. Baik, akhir sekali Pak Nasyab mengucapkan terima kasih atas penerangan cukup. Terima kasih juga.
4: Sama-sama.
2: Ya, demikian tadi wawancara saya terlebih dulu bersama seorang guru dan juga Tuan Muhammad Hadiatullah Haji Yahya, pengurusi bagi pertandingan akhir Mari Bercerita Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka Sempena Pesta Buku pada tahun ini. Baik, itu sahaja laporan saya. Kembali kepada rakan setugas di Konti Siaran Nasional Pan. Silakan.
0: Baik, alhamdulillah, demikian tadi kita bersama dengan Pengiran Haji Hanafi dari daerah Brunei Muara. Iaitu hari ini ya merupakan hari terakhir bagi Pesta Buku Brunei 2026 yang dianjurkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka sempena dengan sambutan Bulan Bahasa bertempat di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hassan Bolkiah Perakas ya. Jadi kepada para pendengar yang masih belum berkesempatan berkunjung, luangkanlah masa bersama keluarga ataupun kawan untuk memeriahkan lagi Pesta Buku Brunei pada hari ini, hari terakhir sehingga 9.30 minit malam nanti bertempat di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hassan Bolkiah Perakas. Baik, kalau sebentar tadi kita mengetahui bahan laporan dari daerah Brunei Muara, jadi bagaimana pula daerah seterusnya? Untuk itu kita beralih ke daerah Tutong pula. Jadi bahan laporan dan info semasa apakah yang akan dikongsikan? Untuk itu kita terus saja bersama Ernie Sofina.
5: Teruskan mendengar National FM.
6: Info daerah dari daerah Tutong.
7: Semoga ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Bawah Duli Tuan Patik akan sentiasa diberikan kesejahteraan, kesihatan dalam memimpin negara dengan petunjuk Allah SWT, insyaAllah. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik.
8: Hamba ke bawah Duli Tuan Patik merafak sembah ucapan selamat Hari Keputeraan ke-80 tahun ke hadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Semoga Allah lanjutkan usia baginda kekal karar memerintah negara.
9: Hari berganti hari, detik bersejarah yang dinanti-nantikan semakin menghampiri. Semangat para peserta terus berkobar menjalani latihan. Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Tutong sempena perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam merupakan acara yang dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat dan penduduk khususnya daerah Tutong. Masing-masing merebut peluang untuk berpartisipasi dalam acara ini dengan peranannya. Sebagai penyanyi, penari, choir, pemain muzik, pemain hadrah, jurulatih persembahan dan sebagainya.
7: Alhamdulillah, pertama sekali syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT kerana diorang diberikan peluang pada tahun ini untuk sama-sama menjayakan, menjunjung keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke daerah Tutong untuk bercemar duli bersama rakyat dan penduduk di daerah ini. Dan alhamdulillah, kami sebagai peserta persembahan menjunjung kasih ke hadapan Majlis ke bawah Duli Tuan Patik Dirgahayu 80 tahun pada tahun ini, jadinya kami selaku rakyat dan penduduk merasa sangat gembira dan bahagia untuk mempersembahkan persembahan khas ini untuk ke bawah Duli Yang Maha Mulia, ke hadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia.
10: Alhamdulillah, setelah beberapa lama tidak mengikuti persembahan bersama rakyat, dan pada tahun ini telah pun dijemput lagi sekali untuk membuat persembahan bersama rakyat di hadapan ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Saya merasa bangga setelah mengikuti acara bersama rakyat ini. Saya harap akan datang pada tahun-tahun yang akan datang dijemput lagi untuk mengikuti acara ini.
11: Selaku pengurusi bersama majlis persembahan khas pada tahun ini, saya rasa alhamdulillah lah dengan adanya komitmen yang dibuat oleh para pelajar dan yang terlibat dalam sama-sama menjayakan persembahan itu nanti, saya berharaplah mereka dapat buat yang terbaik. Saya tahu mungkin latihan agak singkat dan juga mereka sangat berpanas, berhujan dan sebagainya, namun dengan adanya titik letih itu menjadikan satu semangat Arabis Durang untuk membuatkan satu persembahan yang lebih terbaik lagi. Jadi saya berharaplah dengan adanya persembahan macam ini, saya galakkan lagi kepada semua belia-belia di luar sana, terutama kepada penonton-penonton agar dapat ikut serta kalau adanya acara-acara macam ini. Ini adalah salah satu acara kita ni menunjukkan jasa kita ni, jasa kita ni, cinta kita kepada raja dan negara.

0: Acara pentas perayaan sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bagi daerah Tutong akan diteruskan lagi pada malam ini anjuran BKB bawah Kemben dengan acara Kami Penghibur Biskita. Manakala 22 Julai 2026 diadakan Malam Retro anjuran Majlis Perundingan Kampung Sinaut dan Sungai Kelukus. Acara Wakatan Malam Ukong Mamagon sempena sambutan Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80 anjuran Biro Sukan Majlis Perundingan Kampung Ukong akan diadakan pada 25 Julai 2026 pada pukul 8 malam di Gelanggang Sukan Kampung Ukong. Manakala cosplay Cahaya Tutong, pertandingan dan perarakan, anjuran Majlis Perundingan Mukim dan Kampung Daerah Tutong dengan kerjasama Majlis Perundingan Kampung Kriam akan diadakan pada 1 Ogos 2026 pada pukul 8 malam akan bermula di Padang Sekolah Rendah Muda Hashim Tutong dan berakhir di Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Manakala pertandingan basikal bercucul dan berhias, anjuran Majlis Perundingan Mukim Telisai dan Majlis Perundingan Kampung di bawah Mukim Telisai juga akan diadakan pada 1 Ogos 2026, 7.45 malam di Padang Sekolah Rendah Muda Hashim Tutong. Akhir sekali, Auda, jualan bulanan latihan keusahawanan produk-produk pusat bahagia Tutong akan diadakan pada 28 Julai 2026 pada pukul 9 pagi hingga 3 petang bertempat di pusat bahagia Tutong. Sekian saja Auda yang dapat isikan dalam info daerah dari daerah Tutong. Saya Ernie Sopinah Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, terima kasih rakan kita dari daerah Tutong bersama dengan Ernie Sofina, dan kita sudah pun bersama dengan rakan dari daerah Tutong dan Brunei Muara. Jadi untuk meneruskan lagi info daerah kita, seterusnya kita bersama dengan Nol Sharina dari daerah Tempurung.
2: Dengarkan National FM.
3: Info daerah dari daerah Tempurung.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan salam sejahtera. Menerusi laporan dari daerah Tempurung bersama saya Nur Sharina. Daerah Tempurung kini semakin menjadi tumpuan para pengunjung sama ada dari dalam maupun luar daerah melalui pakej percutian ke daerah ini yang banyak menawarkan pelbagai pilihan tempat-tempat penginapan yang menarik seperti bermalam di resort yang mewah, memberi pengalaman detik-detik menarik di rumah persinggahan hutan hujan yang mencabar bagi keluarga atau menikmati pengalaman perkhemahan yang menyeronokkan bersama rakan-rakan di sepanjang tebing Sungai Tempurung. Sehubungan dengan itu, Sumbiling Eco Village adalah salah sebuah tempat yang sering mendapat tarikan daripada kunjungan para pelancong datang ke daerah ini. Tempat ini juga telah memuatkan pakej makanan tempatan halal, unik dan lazat di samping menikmati pemandangan indah, disertakan siulan unggas dan burung-burung di hutan hujan tropika yang sememangnya masih asli. Juga termasuk pilihan aktiviti jungle trekking yang disediakan dan persembahan tarian ngajat dan banyak lagi aktiviti yang menarik turut diadakan khusus. Tempat ini juga menyediakan ruang dan peluang bagi penduduk tempatan untuk menjana pendapatan sambil membawa nilai baharu kepada pemeliharaan alam sekitar, selain turut menyediakan mereka peluang pekerjaan antaranya sebagai jurupandu bagi aktiviti jungle trekking, tukang perahu dan craftswoman. Bersama Muhammad Fikri Haji Awang Bakar selaku pemandu pelancong Sumbiling Eco Village memberikan penerangan lanjut.
5: So, Sumbiling Eco Village telah ditubuhkan 13 tahun yang lalu dan kebanyakannya pada masa itu adalah sebuah tanah yang kosong. Dengan ini, kami mencuba dengan sedaya kami untuk membangunkan, kerana dulu Tempurung adalah tempat yang tidak beberapa diagai oleh orang. So, pada masa itu kami datang kemari dan hanya orang-orang lokal Iban yang ada di sini. Setelah dengan kuat hati dan kami pun telah bertemu dengan pihak dengan Jabatan Tourism, dan dengan itu dengan kerjasama mereka kami telah menubuhkan Sumbiling Eco Village. Ia agak susah untuk kami membuat kabin-kabin yang ada di sini, yang ada semasa ini. Masa dahulu awal-awal kita memulakan dengan memakai kemah sahaja. Dengan kemah itu orang ramai dapat merasakan 100% dengan nature. Tetapi sekian lama, perlahan-lahan kami mahu memajukan lagi tempat ini. Jadi setelah itu, cabin bermula dengan rumah panjang, berkonsepkan rumah panjang. Tetapi ia adalah konsep terbuka. Konsep terbuka itu

lama-kelamaan mendapat sambutan yang baik juga. Jadi setelah di search dan dicari-cari, kami menggunakan konsep glamping. Kalau ada glamping ada di sana, ia adalah glamour glamping. So seperti camping tetapi ada macam glamorousnya sikit. Dapat much more sturdy

natural macam itu dan berada di tepi sungai. Jadi kami menggunakan konsep itu adalah untuk suitable untuk di darat dan juga hampir sungai. Kita mempunyai dalam 8 cabin. Dalam 8 cabin itu, 3 adalah bilik dan yang lain adalah cabin. Jadi berkonsekuensi sama, semua berada di sebelah sungai. Alhamdulillah, setelah semua ini, kebanyakannya sambutan adalah agak meriah. Kebanyakannya negara Brunei Darussalam, rakyat-rakyatnya telah pergi kemari. Tetapi apa yang nampak adalah peningkatannya bukan pada scale setahun-setahun tetapi adalah secara berbulan-bulan. Kerana setiap bulan mesti ada increase setiap bulan. Sampai sekarang pun ada sampai kami punya beberapa hari bulan seperti bulan Disember. Ada sudah orang membooking daripada awal bulan Julai. Aktiviti kebanyakannya semasa ini adalah dengan hangatnya orang suka hiking sudah. So kebanyakannya orang masa ini mencari tempat-tempat yang dapat didaki. Jadi kami pun ada job package untuk mendaki dan atau a bit untuk orang yang macam mau challenging sikit. Ada juga tempat kami mendaki ini adalah tempat yang tidak berapa mencabar. Tapi tempat mencabar itu adalah kebanyakannya senang seperti kanak-kanak pun boleh dapat ikut and everything. Mandi sungai adalah highlight kami yang sebenar kerana bila datang sini untuk free and easy, sungai itu dan hari itu pun panas kan.

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Bagaimanakah gambaran masa depan Brunei Digital? Sertailah persidangan dan pameran Digital Future 2026 yang akan berlangsung pada 4 hingga 6 Ogos di Dewan Munawarah Setia Point Anjuran Authority Industri Teknologi Infokomunikasi Brunei Darussalam AITI. Ketahui perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI, teknologi-teknologi baharu dan terkini, keselamatan dalam talian, perlindungan data pribadi, konten digital dan kemahiran-kemahiran digital yang diperlukan untuk menghadapi cabaran dan berkembang maju dalam dunia digital masa hadapan. Dengarkan perkongsian daripada pakar-pakar terkemuka, ketahui penyelesaian digital yang praktikal dan berhubung dengan peneraju transformasi digital Brunei. Daftar sekarang, tempat adalah terhad. Untuk maklumat lanjut, layari aiti.gov.bn dan ikuti @digitalfutureconfex di Instagram. Bersama ke arah digital Brunei, berinovasi, memperkasa, mentransformasi.

0: Baik, ada waktu sekarang 4.35 minit petang waktu negara Brunei Darussalam, dan alhamdulillah demikian tadi kita sudah pun bersama dengan rakan di ketiga daerah, bermula bersama dengan rakan dari daerah Brunei Muara bersama Pengiran Haji Hanafi, seterusnya daerah Tutong bersama Ernie Sofina, manakala dari daerah Temburong bersama Nur Sharina. Dan sebelum kita melengkapkan info daerah kita pada hari ini bersama Naimah dari daerah Melai, terlebih dahulu kita ikuti selepas ini bacaan doa mengakhiri pekerjaan, menyusul selepas itu doa memulakan perjalanan bagi memberkati lagi perjalanan bis kita yang baru saja memulakan perjalanan selepas selesai bertugas pada hari ini.
1: Doa mengakhiri pekerjaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نستودعك أعمالنا وأنفسنا ونتوكل عليك يا الله kami serahkan padamu pekerjaan-pekerjaan kami dan jiwa raga kami dan kami bertawakal kepadamu ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Doa sebelum memulakan perjalanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wattaqwa wa minal 'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa ati'na bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udhu bika min wa'tha'is safar wa kabatil manzar wa su'il munqalab fil mali wal ahl. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maha suci Allah memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, takwa dan amal yang Engkau redai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan, ya Allah. Sempurnakanlah dengan kebaikan.
2: Selalu bersama nasional.

يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada

0: sesiapa yang dikehendakinya dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukul Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: Bang Jali, Bang Jali, goyangnya bikin happy.
3: Eh, apa ni? Tahniah, anda telah terpilih dan memenangi hadiah wang sebanyak $10,000. Sila hubungi nombor telefon. Wah, alhamdulillah. Kaya mendadak ku ni. Baik, ku telefon dulu. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ya, Puan.
3: Benarkah ni yang aku ada memenangi hadiah $10,000?
4: Ya, Puan. Tahniah. Puan telah memenangi wang sebanyak RM10,000 bagi cabutan nombor telefon bertuah. Tahniah sekali lagi, Puan.
3: Alhamdulillah. Okey, macam mana tu lah untuk klaim hadiah tu?
4: Baiklah. Begini, Puan. Untuk mendapatkan hadiah wang tersebut, Puan perlu untuk membeli maklumat peribadi Puan sebelum mendapatkan semua wang itu. Puan juga dimestikan untuk membayar yuran bagi tuntutan hadiah terlebih dahulu.
3: Eh, ada yuran juga. Bah, mana saja. Janji lepasan ni aku kaya. Macam mana tu pembayarannya?
4: Puan perlu bank in ke bank akaun kami yang akan kami berikan melalui mesej selepas ini.
3: Okey. Eh, katanya patang tadi kan bank in duit up tu. Tapi indah jua ada-adanya aku cek sampai malam ni. Aku telefon-telefon indah jua kan angkat. Astagfirullahalazim. Kena tipu ku kah? Rugi eh. Bukan pulang untung ni. Aduh.
5: Orang ramai adalah diingatkan untuk tidak terpedaya dengan hadiah wang yang dijanjikan oleh pihak pelaku sindiket penipuan scam. Jika anda mendapati sebarang pesanan atau panggilan telefon yang mencurigakan, sila hubungi 993 atau laporkan sendiri ke pihak polis yang berdekatan.
6: 92.3, 93.8 Nasional FM, Radio Brunei.
7: Baiklah, untuk melengkapkan lagi info daerah kita, kita terus sahaja bersama Naimah dari daerah Melayu.
8: Nasional FM, Radio Brunei.
9: Baiklah, terima kasih rakan setugas saya di Bandar Seri Begawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dalam laporan petang dari daerah Plaid dan minggu dari minggu pertama bermula 15 Julai yang lalu sehinggalah pada penghujung nanti. Bahan-bahan laporan kita akan kita muatkan insyaAllah memberikan acara-acara sambutan Hari Keputeraan Kebahagiaan Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-80 bagi tahun 2026 ya. Dan bagi daerah Blight, acara-acara pementasan juga turut diadakan dan diisikan dengan pelbagai persembahan, di mana pada malam nanti iaitu malam Melodia ya.

0: disahkan dan juga kraf tangan daripada kaum wanita pada hari tersebut, ya, 9 Ogos ini nanti. Baiklah, Hoda, itu saja yang dapat kita bawakan pertemuan kita dari Darah Melayu untuk petang ini. InsyaAllah kita akan bersama lagi di keluaran akan datang dan untuk memberikan acara-acara pementasan ataupun acara sempena sambutan Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia yang ke-80. Jadi kita kembali bersama rakan sukan saya di Bandar Sibugawan. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dan demikian tadi kita telah pun bersama dengan rakan di keempat daerah. Terima kasih berakan kita Pengiran Haji Hanafi dari daerah Brunei Muara, Ernie Sofina dari daerah Tutun, Nur Syarina dari daerah Temburong dan Naimah dari daerah Belait. Maka lengkaplah sudah info daerah kita untuk edisinya hari ini, Selasa 21 Julai 2026.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam hormat. Alhamdulillah, kita diberikan kesempatan sekali lagi petang ini untuk menemani audio pendengar melalui segmen Variasi Senja. Saya Abdul Wali Umul Fazil menemani audio pendengar insyaAllah untuk 3 jam ke depan ini sehingga ke pukul 8 malam ini nanti, menggantikan rakan setugas kita Isma yang telah pun bersama dengan Auda sebentar tadi dalam ruangan Serambi Petang. Jadi pertemuan kita hari ini hari Selasa 6 Safar 1448 Hijrah bersamaan 21 hari bulan Julai 2026 Masihi, hari yang ke-202 di minggu yang ke-29. Apa khabar Auda untuk petang ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya. Kita senantiasa mendoakan mudah-mudahan kita ini semua akan terus-menerus dalam perlindungan rahmat serta pimpinan Allah Subhanahu wa taala. Apapun juga urusan kita ini untuk hari ini, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan perancangan masing-masing ya. Petang-petang sebegini mungkin terperangkap dalam kesesakan lalu lintas. Harapnya bersabar dan juga bertimbang rasa dengan pengguna-pengguna jalan raya yang lain. Kita mendoakan mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi masing-masing. Cuaca alhamdulillah beransur membaik. Mudah-mudahan berterusan dalam keadaannya baik lagi mengizinkan sehinggalah ke malam ini nanti untuk memudahkan kita inilah untuk melaksanakan apapun juga rutinitas aktiviti di sebelah lewat petang ini maupun malam nanti. Walau bagaimanapun difahamkan sebahagian kawasan ada yang menerima turunan hujan lewat petang ini, kita terus mengingatkan untuk ada yang mungkin melalui kawasan-kawasan yang mengalami turunan hujan untuk terus berhati-hati dan juga memperlahankan kenderaan masing-masing. Maklum sahaja dengan kondisi keadaan jalan raya yang basah dan juga licin dan turunan hujan, mungkin pemandangan kita agak sedikit terganggu dan juga terjejas. Jadi sama-sama kita ni berhati-hati, mudah-mudahan kita ni semua baik-baik sahaja ya. Difahamkan sebelah petang tadi ada amaran cuaca awam yang telah pun dikeluarkan oleh Pusat Ramalan Cuaca Jabatan Kaji Cuaca Negara Brunei Darussalam. Jadi kita akan semak sekali lagi laporan ramalan keadaan cuaca untuk negara kita Brunei Darussalam tempoh awal malam ini sehingga awal pagi besok ya. Mudah-mudahan dengan perkongsian itu nanti akan memudahkan urusan kita ni seterusnya. Baik, maklumat amaran cuaca awam mansuh pada pukul 7 malam nanti, dikeluarkan pukul 3.15 petang tadi, hujan kadangkala lebat dan berpetir, peringkat kuning berwaspada. Ini masih lagi berjalan pada ketika ini. Antara nasihat yang dikeluarkan, kelajuan angin sehingga 45 km sejam, risiko banjir kilat di kawasan rendah dan mudah banjir. Kawasan yang terjejas, daerah Brunei dan Muara, Tutong, Blaid dan Temburong di keempat-empat daerah.

Baik, kita ada satu pengisian nanti Dunia Hari Ini Dalam Sejarah oleh rakan setugas kita Wafi ya, sebelum kita mengikuti berita perdana yang akan ke udara dari Studio Jubli 1 tepat pada pukul 5.30 minit petang ini nanti. Baik, selepas lagu ini, Dunia Hari Ini Dalam Sejarah.

0: Dunia Hari Ini dalam Sejarah. Dunia Hari Ini dalam Sejarah, 21 Julai. Pada 21 Julai tahun 1831, Leopold I diangkat menjadi Raja Belgium yang pertama. Pada tahun 1904, Louis Riquelme menjadi orang pertama yang memecahkan rekod kelajuan darat dengan kelajuan 100 batu sejam atau 161 km sejam. Pada 21 Julai tahun 1949, Senat Amerika Syarikat meratifikasi Perjanjian Atlantik Utara. Dunia Hari Ini dalam Sejarah. Pada tahun 1970, Empangan Aswan di Mesir selesai dibina setelah 11 tahun pembangunannya. Pada tahun 1983, cuaca terendah di dunia direkodkan di Stesen Vostok, Antartika, iaitu serendah -89.2°C. Dan pada 21 Julai tahun 1992, Persidangan Ulama ASEAN pertama diadakan di Kuala Terengganu. Dunia Hari Ini dalam Sejarah.
1: RTV Go. Aplikasi TV Android RTV Go. Go, go, go. Lebih fleksibel, lebih akses yang pelbagai. RTV Go. Go, go, go. Kini mudah dilayari melalui skrin TV bis kita. RTV Go. Go, go, go. Kini mudah dilayari melalui skrin TV bis kita. Dengan aplikasi ini, membolehkan para pengguna untuk menonton rancangan dengan lebih selesa. Bis kita kini boleh menonton beramai-ramai dengan menonton di skrin yang lebih besar dan pengalaman penstream.

Yang lebih baik, muat turun sekarang aplikasi TV Android RTB Go di Google Play Store. Hanya untuk TV Android dan TV Google. Muat turun adalah percuma.

Tahukah Biskita? Banyak faktor menjadi penyebab kemalangan jalan raya setiap tahun kerana tidak mematuhi peraturan keselamatan jalan raya. Malah ada juga yang mendatangkan kematian kepada pejalan-pejalan kaki adalah disebabkan mereka yang melintas jalan di tempat yang salah. Mereka yang melintas jalan tanpa menggunakan kemudahan yang disediakan. Berwaspadalah selalu, iaitu dengan menggunakan jejantas yang berhampiran untuk menyeberangi jalan, perhatikan lampu isyarat pejalan kaki, gunakan lintasan zebra. Ingat, jangan melintas sembarangan, berjalan dan lintasi dengan bijak dan waspada. Jangan guna jalan pintas. Jadilah masyarakat yang berhemah dan bertauladan. Terus bersama National Lata Radio.

0: peranan kita adalah untuk mengisikan kekosongan itu dengan doa, kasih sayang dan berbagi rezeki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Oleh sebab peranan besar inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syurga yang tinggi bagi mereka yang menyantuni anak-anak yatim.
1: Terimalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin Bagi Dana dan hantar ke 38111 bagi pengguna DSD dan Progressive, 39999 bagi pengguna Imagine.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wazna Fakriana Osman dalam berita perdana dari Radio Television Brunei.

0: kekayaan menerajui kecemerlangan dengan aspirasi untuk menjadi peneraju dalam memajukan perkhidmatan awam cemerlang melalui kepakaran sumber manusia dan pematuhan menjelang tahun 2030. Dewan Bahasa dan Pustaka melalui bahagian perpustakaan mengungkayakan pertandingan Mari Bercerita bersempena dengan Pesta Buku Brunei 2026. Dengan tema Baca Hari Ini, Cipta Hari Esok, pertandingan peringkat akhir berlangsung pagi tadi di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah, Berakas. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Dr. Haji Muhammad Hadi bin Muhammad Melayung, Pengetua Pusat Sejarah Brunei. Kategori A Mari Bercerita dalam Bahasa Melayu dimenangi oleh Dayanur Fatin Alisha binti Muhammad Azri dari Sekolah Rendah Datuk Ratna Haji Muhammad Jaafar Kiarong. Sementara Adam Donsal Jusayan dari Sekolah Cemerlang Abajis memenangi kategori B. Sembah ucapan Selamat Hari Keputeraan ke-80 dirafakkan ke hadapan Raja yang disanjung tinggi.
1: We are from International School Brunei, Religious School, One Tuish. Happy 80th birthday, Your Majesty. Long live Your Majesty.
2: We are from Sekolah Ugama Antarabangsa Brunei, One Tuish.

0: Pertahanan Turki Al-Malki dalam satu kenyataan di platform media sosial menjelaskan pemerintah Angkatan Bersama Gabungan itu sedang mengambil semua langkah operasi yang perlu dan tegas selaras dengan undang-undang antarabangsa untuk melindungi kapal gabungan yang melalui selat itu. Dalam kenyataan berasingan, Kementerian Luar Saudi mengutuk dakwaan Houthi tentang sekatan dengan mengatakan kerajaan berusaha meringankan penderitaan rakyat Yaman melalui projek pembangunan dan sokongan belanjawan. Syarikat Gergasi Minyak Negara Amiria Arab Bersatu ADNOC akan melabur lebih $6 bilion Amerika dalam projek pembangunan gas asli Abu Dhabi. Dalam satu kenyataan, ADNOC berkata ia mengambil keputusan pelaburan akhir untuk membangunkan projek berkenaan di luar pesisir dengan Total Energies dari Perancis, Eni dari Itali dan syarikat minyak China. Pelaburan itu dijangka menghasilkan lebih 600 juta kaki padu gas sehari mulai tahun 2030 di samping cecair gas berkaitan. Langkah itu juga akan mengembangkan platform gas asli cecair memandangkan permintaan global untuk gas asli terus meningkat. Perkhidmatan kesihatan awam dan hospital di Sri Lanka berdepan dengan wabak denggi paling teruk dalam hampir satu dekad dan mendapatkan bantuan angkatan tentera negara itu untuk mengekang penularan. Bantuan tersebut termasuk menggunakan drone bagi mengesan kerosakan akibat hujan monsun serta melibatkan pasukan tentera dan polis dalam kempen membenteras tempat pembiakan nyamuk. Dengan jumlah 53 kematian dan lebih 76,000 kes jangkitan sejak Januari lalu, bilangan mereka yang terjejas terus meningkat disebabkan oleh strain dan menghampiri jumlah 100,000 kes yang dicatatkan pada tahun 2017. Di samping itu, pihak berkuasa setempat juga sedang mempertimbang untuk menggunakan vaksin denggi walaupun pakar telah memberi amaran yang mungkin memberi manfaat yang terhad kerana virus terbabit adalah kompleks dan beberapa strain sedang beredar. Sekurang-kurangnya 7 penumpang maut apabila sebuah bas terbakar di selatan Vietnam awal hari ini. Bas berkenaan dalam perjalanan dari wilayah Lam Dong ke Ho Chi Minh apabila ia terbakar menyebabkan para penumpang terperangkap. Punca kebakaran masih dalam siasatan. Sekurang-kurangnya 9 orang maut dan 15 yang lain masih terperangkap selepas sebuah terowong di bawah projek hidroelektrik yang sedang dibina di timur laut India runtuh. Kejadian berlaku di negeri Sikkim, Himalaya ketika para pekerja sedang membina terowong milik kerajaan di Sungai Tista. Kawasan tersebut juga dilaporkan mengalami hujan monsun yang lebat dalam beberapa hari kebelakangan. Menurut pengarah pengurusan bencana setempat, runtuhan berkemungkinan dicetuskan oleh letupan yang puncanya masih belum dipastikan. Namun jelasnya, pihak berkuasa masih tidak dapat memastikan punca letupan tersebut kerana ia berlaku di dalam terowong yang dalam dan menyatakan kejadian kemungkinan besar berlaku secara semula jadi. Beralih ke sukan. Sebagai sebahagian daripada komitmennya untuk mempromosikan gaya hidup aktif dan kesejahteraan komuniti, CAF Auto Sdn Bhd menganjurkan majlis pelancaran BMW Brunei International Half Marathon 2026. Majlis berlangsung di Tarindak di Polo Jerudong. Pengisian acara, penandatanganan kerjasama rasmi antara CAF Auto Sdn Bhd bersama Aktif Management dan Go Mamam. Penandatanganan disaksikan oleh Awang Haji Muhammad Rosfazilah bin Haji Yusli, Timbalan Pengarah Belia dan Sukan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan yang juga menyampaikan sijil penghargaan. Perincian mengenai pendaftaran boleh diperoleh melalui www.bruneimarathon.com. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Dulia Maha Mulia, Paduka Sri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar perutusan tahniah berikutan dengan pelantikan Perdana Menteri United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland yang baharu. Duli Yang Terhormat Mulia, Paduka Sri Pengiran Muda Mahkota berkenan berangkat ke Majlis Penandatanganan Kontrak DPMMFC bagi kejohanan Liga Super Malaysia. Perkhidmatan awam perlu berani meneroka pendekatan baharu dalam menyampaikan perkhidmatan kepada rakyat dan negara. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Noraimimah Haji Muhammad Nor dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 8 malam ini nanti.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa

0: بعباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: 15 hari bulan Julai 2026 adalah ulang tahun ke-80 tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad Din, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Kesetiaan kepada Raja membawa kemakmuran hidup bernegara. Ya Allah, lanjutkan usia ke bawah Duli Yang Maha Mulia penerus kemajuan dan kecemerlangan masa depan. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik.
1: Daulat, daulat ke bawah Duli Tuan Patik. Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah.
2: Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Tutong sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke-80 tahun ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad Din, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, diadakan pada hari Rabu 22 Julai 2026 di Padang dan Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Tutong, Daerah Tutong. Dengarkan siaran langsung di Nasional FM sekitar pukul 9.30 minit pagi. Laporan awal di pilihan FM Inggris sekitar pukul 8.30 minit pagi. Dan pilihan FM Mandarin sekitar pukul 9.30 minit pagi. Saksikan siaran di RTB Perdana, RTB Sukma Indra, dan penstriman RTB Go Core Live pada pukul 9.25 minit pagi. Marilah kita bersama-sama hadir demi menzahirkan rasa syukur dan taat setia yang tidak berbelah bagi terhadap Raja yang kita sayangi. Raja terbilang, agama dijulang, negara gemilang, daulat ke bawah Duli Tuan Patik.
3: Saya Yang Berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, ahli Majlis Mesyuarat Negara juga selaku Ketua Kampung Sengkarai Tutong. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepada Allah SWT dan dengan limpah kurnia dan rahmatnya, rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam terus menikmati kehidupan yang aman, makmur dan sejahtera di bawah naungan pemerintahan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad Din, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Sempena Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia yang ke-80 tahun, Patik dan seluruh rakyat serta penduduk daerah Tutong merapatkan sembah setinggi-tinggi tahniah dan menjunjung kasih atas segala pengorbanan, kebijaksanaan serta keprihatinan baginda yang tidak pernah berbelah bahagi dalam memastikan kesejahteraan rakyat sentiasa terpelihara. Selama berdekad-dekad pemerintahan baginda, rakyat bukan sahaja menyaksikan pembangunan fizikal yang pesat, malah lebih penting lagi merasai tantunan kasih seorang raja yang sentiasa dekat di hati rakyatnya. Di saat negara menghadapi cabaran, baginda tampil memimpin dengan penuh hikmah. Di saat rakyat memerlukan perhatian, baginda hadir mendengar dan memahami denyutan nadi rakyat tanpa mengira latar belakang dan kedukaan. Khususnya bagi rakyat dan penduduk daerah Tutong, berbagai kemajuan yang dinikmati hari ini menjadi bukti nyata keprihatinan baginda terhadap kesejahteraan seluruh rakyat. Kemudahan pendidikan yang berkualiti, perkhidmatan kesihatan yang mudah diakses, pembangunan infrastruktur yang terus dipertingkatkan serta berbagai peluang pembangunan komuniti telah membawa kebesaran besar dalam kehidupan masyarakat.

Semua ini merupakan nikmat yang seringkali kita kecapi setiap hari. Namun, tidak pernah harus kita lupakan sumber ilham dan kepimpinannya. Lebih daripada pembangunan yang dapat dilihat dengan mata, baginda telah berjaya menanamkan nilai perpaduan, keharmonian dan rasa syukur dalam kalangan rakyat. Dalam dunia yang penuh dengan ketidaktentuan dan pergolakan, Brunei Darussalam terus berdiri teguh sebagai sebuah negara yang aman dan stabil, satu nikmat yang amat berharga dan tidak ternilai. Pada usia ke-80 tahun ini, rakyat melihat baginda bukan sekadar seorang pemerintah, tetapi seorang pemimpin yang telah mendedikasikan seluruh kehidupan baginda demi agama, bangsa dan negara. Setiap usaha, setiap titah dan setiap langkah baginda sentiasa berlandaskan hasrat untuk melihat rakyat hidup dalam keamanan, kemajuan dan keberkatan. Maka pada hari ini yang penuh bersejarah ini, marilah kita bersama-sama merapatkan sembah kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang telah dikurniakan kepada negara yang kita cintai ini, serta mendoakan agar kebawah duli yang maha mulia dan seluruh kerabat diraja sentiasa dikurniakan kesihatan yang berpanjangan, kekuatan, kebahagiaan serta sentiasa berada di bawah lindungan rahmat dan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya kasih sayang baginda kepada rakyat akan sentiasa terpahat dalam sanubari dan kesetiaan rakyat kepada raja akan terus utuh sepanjang zaman. Daulat ke bawah duli Tuan Patik.

Alhamdulillah, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolqiah Muizzuddin Wad Daulah yang ke-80 tahun. Saya ingin merafakkan setinggi-tinggi ucapan menjunjung kasih dan selamat menyambut Hari Keputeraan kepada Baginda. Semoga Baginda sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik, dipanjangkan usia serta terus berada di bawah rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai rakyat negara Brunei Darussalam, saya amat bersyukur kerana negara kita terus menikmati keamanan, kestabilan dan keharmonian. Pada zaman sekarang, tidak semua negara berpeluang menikmati kehidupan yang aman seperti yang kita rasai di Brunei Darussalam. Oleh itu, kita seharusnya menghargai nikmat ini dan bersama-sama berusaha mengekalkannya. Pada pandangan saya, Baginda merupakan seorang pemerintah yang sentiasa mengutamakan kebajikan rakyat. Kita dapat melihat pelbagai kemudahan yang disediakan seperti pendidikan, perkhidmatan kesihatan, pembangunan infrastruktur dan pelbagai bentuk bantuan kepada rakyat. Semua ini mencerminkan sifat pemedulian Baginda terhadap kesejahteraan rakyat di negara ini. Selain itu, saya juga mengagumi kepimpinan Baginda yang sentiasa menyuruh rakyat supaya bersatu padu, saling menghormati dan sama-sama memajukan negara. Hubungan yang erat antara raja dan rakyat merupakan satu keistimewaan yang perlu kita pelihara dan wariskan kepada generasi yang akan datang. Akhir sekali, saya berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala terus menggunakan ke bawah Duli Yang Maha Mulia kesihatan yang berpanjangan, kekuatan serta kebijaksanaan untuk terus memimpin negara Brunei Darussalam ke arah yang lebih maju, aman dan makmur. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain, hanya kembali.

0: untuk pertemuan ruangan variasi senja ini. Hari ini pertemuan kita petang Selasa 6 Safar 1448 Hijrah bersama 21 hari bulan Julai 2026 Masihi, mana hari ini merupakan hari yang ke-202 di minggu yang ke-29. Baik, sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat yang berada di tanah air, mungkin di sebelah maghrib ini nanti ada yang akan menuju ke masjid, surau dan juga balai ibadah yang untuk sama-sama menunaikan sembahyang fardu maghrib secara berjemaah. Mungkin juga sesi keluarga di rumah. Jadi ini dia sedikit panduan untuk daerah Brunei Muara dan daerah Temburong. Masa waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib nanti ialah pada pukul 6.38 petang. Sementara bagi orang yang berada di daerah Tutong, masa waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib nanti ialah pada pukul 6.39 petang. Bagi orang yang berada di daerah Blaid, masa waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib nanti ialah pada pukul 6.41 petang. Jadi insyaAllah di sebelah maghrib ini nanti, kita akan bawakan siaran langsung seruan azan yang akan berkumandang dari Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan tepat pada pukul 6.38 petang, menandakan masa waktu untuk menunaikan sembahyang fardu maghrib, diikuti dengan siaran langsung menunaikan sembahyang fardu maghrib berjemaah dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Juga akan kita ikuti maghrib ini nanti ya. Jadi mengharapkan kesetiaan anda untuk tetap terus bersama di National FM Radio Brunei, saluran informasi menjana inspirasi. Baik, untuk jam kedua ini, lagu-lagu berunsur dakwah, lagu-lagu berunsur nasihat, beberapa zikir-zikir, bacaan doa akan dapat anda ikuti. Kita ada satu juga pengisian menanti anda selepas ini, disediakan oleh rakan setugas kita dan Kuajar Mahwati, Terapi Nasional. Jadi apa kata? Seketika kita dengarkan bersama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Untuk pertemuan ketani pada kali ini, saya akan menyambung semula perbincangan ketani pada siri yang lalu, iaitu berhubung dengan tips ataupun petua macam mana ketani akan menceriakan diri ketani dalam kehidupan ini. Dan pada siri yang lalu, saya telah mengongsikan dua daripadanya. Dan untuk pertemuan ketani pada kali ini, ketani akan bincangkan lagi tips ataupun petua yang ketiga, iaitu syukuri apa yang ada ataupun apa jua yang ketani miliki. Dalam perkara ini, perlu ketani sedari ya, di antara sebab mengapa ketani sukar ataupun payah ke mencapai keceriaan dalam kehidupan ini ialah sebab ketani jarangkan mensyukuri apa yang ada arah diri ketani sendiri. Contohnya, kereta. Kadang-kadang melihat orang memiliki kereta yang mewah menjadikan ketani merasa dengki ya, untuk memiliki kereta yang mewah juga. Ini salah kalau ketani mampu, tapi masalahnya ramai di kalangan ketani yang tidak mampu tapi berlagak mampu. Akhirnya sanggup berhutang semata-mata ingin mendapatkan kereta mewah juga. Dan sudah yang memiliki kereta mewah itu, hidupnya menjadi indah ceria. Sebab apa? Sebab perbelanjaan hariannya ini mencukupi. Setiap hari bertangkar gaya dengan isterinya. Pasal apa tu? Pasal perbelanjaan dan sebagainya. Itulah akibatnya kalau ketani ini menanamkan sifat syukur dalam hati ketani. Tapi kalau ketani menanamkan sifat syukur dalam diri ketani, perkara macam itu indah akan berlaku. Sebab apa? Sebab sudah pasti ketani akan menggunakan nikmat yang ada dalam ketani itu sesuai seperti mana yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada ketani. Maksudnya, apabila ia mensyukuri akan nikmat yang ada, maka segala-galanya akan menjadi cukup dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara ini sesuai ya, seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah yakni nikmat kepadamu. Jika kamu mengingkari yakni nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Surah Ibrahim ayat 7. Jadi jelas, sebab itulah mengapa dalam agama Islam ketani diajar dan dituntut supaya menanamkan sifat syukurani dalam diri ketani. Kemudian yang keempat ialah, lakukan perubahan yang kecil secara berterusan ataupun secara istiqamah. Sebagai manusia, memang sudah menjadi fitrah ketani inginkan perubahan dalam kehidupan ketani. Tapi untuk membuat perubahan ini bukan sesuatu yang mudah. Sebab

0: tadi perlu berhadapan dengan berbagai-bagai ujian. Dan ujian yang paling payah sekali ya, kata ni lawan ialah hawa nafsu kata ni sendiri. Sebab itulah kata ni akan dapat membuat perubahan itu secara mengajut, melainkan kalau kata ni membuatnya secara perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, dan berjihad secara berterusan ataupun istiqamah. Pasti tujuan perubahan itu akan dapat dicapai oleh kata ni dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persoalannya sekarang ialah kenapa kata ni perlu istiqamah? Perkara ini pun penting juga untuk kata ni ketahui sebenarnya. Sebab orang yang memiliki sifat istiqamah ini mempunyai keistimewaannya sendiri. Apa keistimewaannya? Satu, ia mudah fokus dalam mengerjakan sesuatu perkara. Kemudian yang kedua, ia akan mudah menyelesaikan sesuatu permasalahan. Kemudian yang ketiga ialah semua pekerjaan yang dilakukannya mudah untuk ditanganinya dengan baik. Kemudian yang keempat ialah ia akan menjadi seseorang yang mempunyai kepribadian yang bertanggungjawab atas apa yang dilakukannya. Dan yang kelima ialah ia adalah seorang yang tidak mudah mengalah ataupun menyerah ataupun tidak mudah putus asanya katanya. Jadi sebab itulah tidak heran mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang yang membuat amalan yang sedikit tapi istiqamah. Perkara ini jelas seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, dan ketahuilah bahawasanya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang sedikit tetapi berterusan, yakni istiqamah. Hadis riwayat Muslim. Kemudian tips ataupun petua yang kelima ialah memaafkan kesalahan orang lain. Dalam perkara ini memang ia dapat kita nafikan. Untuk memaafkan orang lain ini bukannya sesuatu yang mudah. Tambahan lagi ya, kalau orang itu melakukan kesalahan yang besar arah kata ini, maka makin sukarlah ataupun payahlah untuk kata ini kan memaafkannya. Namun perlu kita ini sedari, selagi kita ini tidak mau memaafkan kesalahan orang lain, selagi itulah juga sukar ataupun payah untuk kita ini kan mencapai keceriaan dalam hidup kita ini. Tapi kalau kita ini memaafkan kesalahan orang lain, maka keceriaan itu akan mudah untuk kita ini capai. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Dan perkara ini jelas seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak ada orang memberi maaf kepada orang lain melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah kemuliaannya. Dan tidak ada orang yang merendahkan diri kerana Allah melainkan Allah akan mengangkat darjatnya. Hadis riwayat Muslim. Baiklah anda pendengar yang dirahmati Allah, sebelum saya mengakhiri pertemuan kita ini pada kali ini, seperti biasa saya kongsikan bersama kita satu doa untuk amalan kita ini bersama. Doanya ialah Bismillahirrahmanirrahim. اللهم اشرح بالقرآن العظيم صدورنا ويسر به أمورنا وعظم به أجورنا وحسن به أخلاقنا ونور به قلوبنا وقبورنا يا الله يا رب العالمين. Jadi dengan doa itu saya akhiri pertemuan kita ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terapi Nasional bersama Ustaz Farizal Ali dibawakan oleh National FM.

0: وصلى الله على سيدنا محمد
1: آمين
0: وعلى آله وصحبه وسلم
1: آمين
0: والحمد لله رب العالمين
1: آمين.
2: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, setiap hari dua malaikat turun ke bumi. Salah seorang dari mereka berkata, "Ya Allah, gantilah harta orang yang bersedekah di jalan-Mu dengan rezeki yang lebih banyak." Sedangkan bagi satunya lagi berkata, "Ya Allah, binasakanlah harta orang yang menahan hartanya untuk disedekahkan." Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari.

Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: آمين آمين آمين يا رب العالمين. الحمد لله. Sebentar tadi seruan azan berkumandang dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib. Selamat menunaikan sembahyang fardu maghrib kita ucapkan. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala juhendaknya.
2: Demikian azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.
1: Baik, sebagai panduan kita bersama sekarang pukul 6.42 minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Untuk audiens berada di daerah Brunei Muara dan daerah Temburong, berakhir waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib nanti ialah pada pukul 7.52 minit malam, yang juga menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu isya. Sementara bagi daerah tutup, masuk waktu isya nanti 7.53 minit malam. Dan untuk daerah Belait, masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu isya nanti ialah pada pukul 7.55 minit malam. Jadi insyaAllah seketika kita akan kembalikan semula siaran ini ke Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan untuk sama-sama kita mengikuti siaran langsung menunaikan sembahyang fardu maghrib berjemaah di sana. Ini selesai sahaja para jemaah yang berada di sana menunaikan sembahyang sunat rawatib, iaitu sembahyang sunat dua rakaat sebelum menunaikan sembahyang fardu. Jadi sementara menantikan, kita renungkan seketika petang ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ra'd ayat 28 yang tafsirnya iaitu orang-orang yang beriman dan tenang tenteram hati mereka dengan zikrullah. Ketahuilah dengan zikrullah itu tenang tenteramlah hati manusia. Audien yang dihormati sekalian, petang ini kita merenungkan seketika perihal mengenai dengan zikir. Berzikir bukanlah suatu perkara yang berat dan susah, tetapi ia sangat mudah untuk dilakukan, sedangkan manfaatnya sangat besar dan hebat. Di antara manfaat berzikir itu ialah mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, diampunkan dosanya, dimurahkan rezekinya, dijauhkan dari siksa kubur, memberikan keindahan di wajahnya, dan orang yang berzikir diingati oleh para malaikat dan banyak lagi. Mereka yang berzikir ini juga akan mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala dan dilepaskan dari mara bahaya. Oleh demikian, amalkanlah berzikir baik masa senang ataupun masa susah, masa lapang ataupun sibuk, apatah lagi semasa kita rungsing, mendapat kesulitan dan ditimpa musibah. Dalam keadaan dunia pada masa kini, kita tidak pernah terlepas daripada menghadapi pelbagai ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang demikian, dengan bermacam-macam ujian ini, percayalah, jika kita ingat Allah, maka Allah akan ingat kita.

Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 152 yang tafsirnya, oleh itu ingatlah kamu kepadaku dengan mematuhi hukum dan undang-undangku supaya aku membalas kamu dengan kebaikan, dan bersyukurlah kamu kepadaku dan janganlah kamu kufur akan nikmatku.

0: derajat di akhirat. Hanya kepadamu jua tempat kami mengadu dan berlindung. Maka lindungilah kami ya Allah, khasnya raja kami ke bawah dunia yang maha mulia, berduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Balqiyah Ma'azzaddin wa Daulah Sultan dan Yang Dipertua Negara Brunei Darussalam, dan ke bawah dunia yang maha mulia, berduka Seri Baginda Raja Isteri Pangeran Anak Haji Saleha serta ahli kerabat sekalian. Mohon ya Allah supaya mengurniakan perlindungan kepada Baginda berdua, kepada ahli kerabat dan kepada rakyat serta penduduk dari segala rupa bencana dan penyakit. Allahumma ya Allah, terimalah doa kami ini ya Allah untuk keselamatan dan kesejahteraan raja kami dan sekalian ahli kerabat, serta keselamatan dan kesejahteraan seluruh rakyat jelata. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Allahumma aminna fi awtanina, wa sallim biladana biladal muslimina min a'daika wa a'daiddin, wa sallimna min jami'il ilali wal awibati wal afati wal balaya. Allahumma ja'al lana wa lil muslimina fi min kulli hammin faraja, wa min kulli diqin makhraja, wa min kulli bala'in afiyah. Allahumma fashafi' nabiyyaka Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam fi dhalik, wa afir lana hubana wa khatayana anta rabbut tayyibin. Ya azizu ya alim, ya azizu ya rahim, يا عزيز يا وهاب، يا لطيف يا حليم يا خبير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم، منا منكم تقبل يا كريم. اللهم صل على محمد يا ربي، صل عليه وسلم.
1: Baik, alhamdulillah, kepada muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian. Sebentar tadi, selamat sempurnalah sudah kita mengikuti siaran langsung menunaikan sembahyang fardu maghrib yang kami sambung terus dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Sekarang kembali semula bersama di National FM Radio Brunei menerusi segmen Variasi Senja. Untuk sekarang menunjukkan pukul 7.13 menit malam waktu negara Brunei Darussalam. Menantikan seruan azan Isya yang akan berkumandang nanti tepat pada pukul 7.52 minit malam, yang juga menandakan berakhir waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib. Untuk seterusnya, kita ikuti bersama bacaan surah Yasin.

Ketamadun Islam. Program Ibu Negara Ketamadunan Islam adalah inisiatif persidangan Menteri-Menteri Kebudayaan Islam, Pertubuhan Saintifik, Pendidikan dan Kebudayaan Islam OIC. Pengiktirafan ini diberikan kepada ibu negara yang memiliki sejarah dan kecemerlangan ketamadunan Islam, menyumbang dan memperkaya ketamadunan Islam dan kemakmuran budaya manusia serta mempunyai mercu tanda ketamadunan Islam. Islam telah menjadi agama rasmi selepas Sultan Muhammad Shah menjadi Sultan pertama bagi Brunei Darussalam dan kerajaan pertama yang mengamalkan hukum Islam, yakni peringkat awal hukum-hukum asas, sembahyang dan puasa. Dalam silsilah Raja-Raja Brunei, Brunei adalah kerajaan pertama yang membawa hukum Islam mengikut syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di negeri Brunei, iaitu Paduka Sultan Muhammad. Brunei sebagai Kesultanan Melayu Islam telah diiktiraf oleh Kerajaan Melaka pada tahun 1406 Masihi, iaitu sempena lawatan Sultan Muhammad Shah ke Melaka. Keterlewatan pengisytiharan pengislaman baginda dan kewujudan Kesultanan Melayu Islam Brunei adalah disebabkan Brunei sebelum tahun 1371 Masihi masih lagi dalam kekuasaan Majapahit yang beragama Hindu-Buddha. Brunei hanya muncul sebagai Kesultanan Melayu Islam setelah kemunculan Melaka sebagai Kesultanan Melayu Islam yang disegani di rantau itu pada awal abad ke-15 Masihi dan runtuhnya kekuasaan Majapahit di Jawa. Peluang tersebut digunakan oleh Brunei untuk menjalin persahabatan dengan Kerajaan Melaka, Pasai dan China. Bandar Brunei, iaitu Bandar Sri Begawan, telah menyaksikan transformasi sebuah negara melahirkan ketamadunan Islam dan pembangunan kemanusiaan yang berkonsepkan Melayu Islam Beraja lebih dari 600 tahun. Melayu Islam Beraja diterap dan diamalkan dalam kehidupan masyarakat dan negara serta berjaya membawa negara ini ke arah kemakmuran dan kedaulatan.

Ketamadunan ini membawa kemakmuran kepada negara Brunei Darussalam dan dibuktikan dengan pelbagai transformasi di negara ini, terutama sekali di Bandar Sri Begawan. Pemilihan Bandar Sri Begawan sebagai ibu ketamadunan Islam bertepatan sekali

0: Brunei Darussalam menjadi negara zikir adalah lahir dari keyakinan mendalam membawa tuah kepada semua kerana Allah menyukai dan mendapat rahmat serta pertolongannya.
1: Mengingat dan menyebut nama Allah, mentaati suruhan dan tegahannya, mensyukuri nikmatnya dan tidak mengkufurinya. Dengan ilmu dan keyakinan, didorong oleh keimanan dan ketakwaan kepadanya adalah syarat untuk mendapat kurnia Allah yang berupa kemakmuran, keamanan, ketenteraman serta kesejahteraan yang berpanjangan.
0: Masyarakat bersama

Pagi berkenaan di rahmat Allah. Sampai di sini dapat kita bersama untuk pertemuan kita hari ini. InsyaAllah panjang umur, badan sihat. Bersama lagi kesempatan di masa. Assalamualaikum, salam sejahtera dan jumpa lagi.

0: Selamat pagi dan terima kasih kerana terus setia bersama kami di National FM. Menyebar informasi menjadi inspirasi. Dikongsikan sekali lagi hari ini pertemuan kita hari Rabu 7 Safar 1448 Hijrah bersamaan dengan 22 Julai 2026 Masihi. Dan untuk seterusnya bagi awak yang akan memulakan perjalanan, ada baiknya terlebih dahulu pastikan kenderaan awak dalam keadaan yang baik untuk dipandu, keadaan tayar dan juga ya rumah yang awak tinggalkan. Pastikan ia dalam keadaan yang selamat, peralatan elektrik yang tidak digunapakai dimatikan switchnya, dan juga yang paling penting rumah awak pintu dan jendela ditutup dan dikunci rapat agar dapat kita menjaga keselamatan bersama. Dan untuk seterusnya ikuti kan bacaan doa sebelum memulakan perjalanan.
1: Doa sebelum memulakan perjalanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطعنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Maha suci Allah memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, taqwa dan amal yang Engkau redai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan ya Allah, sempurnakanlah dengan kebaikan.

Anggaplah seperti akar yang menjadi penyebab setiap kebaikan. Meskipun tidak pernah ada yang memberikan penghargaan. Oleh itu, kita ni berikan sesuatu yang luar biasa walaupun kita ni hanya biasa-biasa. Sekian daripada saya, Ustazah Zaki Hanani, hanya di National FM.

Tetap terus setia bersama kami di National FM, menyebar informasi, mencana inspirasi. Selamat pagi kita, kita ucapkan kepada habis kita yang baru saja bersama. Semoga pagi kita akan terus ceria hendaknya. Baik, yang akan memulakan perjalanan, maklum sajalah kalau di awal pagi ada yang akan memulakan ataupun melakukan perjalanan yang agak jauh. Jadi diharapnya terlebih dahulu pastikan ya menjaga keselamatan tersebut. Walaupun kita tahu maklum keadaan jalan raya agak renggang, tapi inilah antara kesilapan kita ya, kerana jika sekiranya ada berlaku kerosakan ataupun perkara yang tidak diingini berlaku, payah untuk kita ni mendapatkan bantuan. Jadi pastikan untuk kita ni jaga diri kita dan juga harta benda kita. Yang pertama, periksa terlebih dahulu luar kenderaan, tayar bis kita, keadaan tayar ataupun tekanan tayar tersebut, keadaan bunga tayarnya, tiada paku, rekahan ataupun tayar yang kelihatan kurang anginnya. Seterusnya, lampu, uji lampu hadapan, lampu belakang, lampu brek, lampu isyarat dan lampu kecemasan. Ini sangat penting kerana keadaan mungkin kalau di awal pagi di tempat abis kita berada masih lagi gelap ataupun mungkin dan juga sebagainya di waktu-waktu malam dan juga sebagainya juga ya, perlu untuk kita ni lakukan pemeriksaan berkenaan. Kemudian pastikan cermin hadapan, cermin sisi dan juga tingkap bersih daripada kotoran ataupun retakan yang boleh mengganggu penglihatan kita. Dan yang keempat, kebocoran. Kita lihat di bawah kenderaan, pastikan tiada kebocoran minyak, tiada kebocoran cecair penjuk ataupun cecair yang lainnya. Dan seterusnya, pemeriksaan dalam kenderaan, iaitu periksa bahan api, pastikan tangki kenderaan mempunyai bahan api yang mencukupi. Kedua, brek abis kita, pastikan ia berfungsi, terasa normal, tidak terlalu lembut, tidak terlalu keras. Ketiga, steering kenderaan, pastikan ia bergerak dengan lancar tanpa ada bunyi yang luar biasa. Keempat, jarang sekali kita ni gunakan tapi ia amat penting kita ni untuk pastikan ianya berfungsi untuk mengelakkan perkara tidak diingini berlaku, iaitu uji horn kenderaan abis kita, pastikan ianya masih lagi berfungsi. Dan kemudian pengelap cermin, wiper, pastikan ianya dalam keadaan yang baik, berfungsi dengan baik. Begitu juga dengan cecair pencuci cermin, masih lagi ada. Baik, luar, dalam dan kemudian pemeriksaan enjin kenderaan. Periksa paras minyak enjin, jika sekiranya belum lagi digunakan dan masih lagi sejuk enjinnya. Kemudian periksa paras cecair penyejuk ataupun

coolant dan pastikan bateri tidak mempunyai terminal yang longgar atau berkarat dan masih lagi dapat menggunakan ataupun dapat digunakan. Sebelum memulakan perjalanan, laraskan tempat duduk, steering dan juga cermin mengikut keselesaan bus kita. Jangan lupa untuk memakai tali pinggang keledar, hidupkan enjin, perhatikan jika terdapat lampu amaran pada pedal meter yang tidak padam selepas beberapa saat dan jika sekiranya enjin ada mengeluarkan bunyi, getaran atau bau yang luar biasa, periksa dahulu sebelum meneruskan perjalanan ya. Itu antara tips dan juga nasihat yang dapat dikongsikan di awal pagi ini. Semoga bermanfaat dan teruskan setia bersama. Terima kasih.